0: no?
1: Taka guna hicha urune khande.
0: Shani laira ma khita.
1: Laira kha ma khau khale kiri hicha taka guna urun.
0: Si, taka guna bene esta. Guna san urune utsiete.
1: Ay, kitina karo sarun tanyani kitina karo stumparanyani hilata.
0: Este, mais kita paldres mais te gua kopata.
1: A ver.
0: Uga ina bine ketes kauges palas kan kopa kopa neng kare gilalya wat sunser ravi kilo wiswande. Lai lun cakaya kan uga desi calon nak cakta kan. Wai kot nyas mau ka minusan. Sino igual uki bine skani wa. Ukna serikta ne bine wali uga ge wasura kopan sunser aski uga. Laira wasura yo tiri ne uga minus aja giski wa. Ne uga desi calon uga lai lun uga. Utilnya naga, sekarang, uga kisah seras kita sekali naga, uga serik naga algal dia, uga naga amai sam semat semat cakta, sam serik kita tu masih naga, uga mau klimpus bayi naga.
1: Uga mau ket pisah tas bayi. Istanser kun hichas kuasas
0: abtan.
1: Istanser kun hichas abtan nanti, antal ala kasan saya sekejar bu. Kanku ayah karwinan tesan, nuker kanku botiler ala kasan ya, setelah Moskow menaik sukar, nuker abkhep tanandi.
0: Saya gua suka kanku botiler winan tes mak mai ham gua gua tuga video kuka mak kosa gak, gua jekat sini pini mak gua lagi deh, kami tu nyan tetawa se.
1: Okay, hiciru kipal khep kah, terkazadi senak sini kan, amu itu takat keparoha opa wasta iman tistan seo.
0: Saya ukama ukara tersakit semua Oliver kaji nugas kita. Ane Oliver mak kita putih kopas sunset anu sukama lagi. Mau media sih nyampine. Uga alhir nugas ukara lagi wara kita gas tu sunset kosku. Ane bine walai gitu. Kami jinya antar tahu sih. Ane amai dalul pemu usuki saltan. Uga cakup kopas naga ukir apa? Uga uga mai perjalanan hidup itu nas. Uga biar kalas ter. Marga masih nak sarar kan? Ni ukra mai sepede.
1: Saya, ni marga nutir nak esok asyik kepan amai sepede. Alkan dia picha kene usasan.
0: Saya, ni pini, ingol kipini ski. Ni, noy mas sute kara kami jeda. Nene pini ans tak pajas ukam pajas pini ans amai askanya aspai noy.
1: Ukama tak ini amai sepanya.
0: Ukam lor kanya, nan ukam lor kanya net usasan.
1: Ukama pihila teher mas.
0: Tegau kita mas. Ukama mas kaya amdan, amda ya kepakatok kepacau.
1: Saja ya kepaha, kaya kanya tepet. Per,
0: ma
1: cakalnya testa amuit ayanya pinil.
0: Saya, gua beri.
1: Ukama inyasis nate, hi?
0: Ane ya beri, gua takut kece, no ane main taki.
1: Aha. Oli pihila teher mas, jica kita nak kerusa arun tanta.
0: Ukama arun tu serake o nakar. Kumurak senyora harus kom familia negara, familia Kolke, familia Ramos, familia Flores. Ugu negara runtas tetapi saya ugu tetapi mih mama nera runtarak ugu asta senyor pampajar eloteria kispe. Ugu ta Enrique Flores kawal capit upa asta senar runtani tegut dia nah upa tam. Hilah macam Floresat family macam tu pas.
1: Ah, ukat suka hak aje.
0: Saya hak aje boleh kalau ada awalnya wali capit aja, Flores aja. Ukat sari de familya, upah na naga intasip tu kalau marga masih nak ambil.
1: Wali khusus kenya hilah tehera. Ukata.
0: Ukat kemarin yang hilah nusan sebagai jat arun darat. Ukat kemarin yang ukat Elak dah ya, ulo hilabi. Kalau arun tu, ugot Romaldo Flores. Kalau arun tu gerak, los temas mereka masih nak arun tu tahu sih.
1: Ukama pan hilata Herman, ukan taram hiar kuna kursis tawis si sapatane.
0: Aver, kat esteta. Juan Alvarez, Cholita Marin tu tani tu.
1: Ayah Juan Alvarez, kel kanta wit.
0: Cholita Marin.
1: Ya, Álvarez.
0: Mariam, ¿cuál
1: A ver. ¿Pachau te anuga ha? ¿Vaya hat anenga?
0: Sí, acá Sergio Álvarez, dirigente ande. ¿Ugan vaya hat anesma?
1: Ah, ya, dirigente.